0: Selamat malam untuk semua yang bertugas. Selamat bertugas di Ucapkan. Ada yang hantarkan di Apadah malam ni. Aku biasa je on air macam biasa. Tapi aku tanya balik, eh bro, Apadah dah kita. Ada yang hantarkan di aku malam ni, nothing much. Dan bukanlah kan minta simpati. Aku ni baru putus. Kan minta lagu boleh. Lagu ni kan didengarkannya.
1: Burung itu je laut samudera. Kan ku daki pegunung.
0: Alalalala, dapat bro, sabar sejak. Kadang-kadang lihat balik, adakah ia salah daripada diri sendiri ataupun salah orang lain. But it's time untuk kita ni reflect diri masing-masing. But malam minggu ni sama aku, kau janganlah stres-stres lah bro dah. Terus dengarkan kami Pelangi FM. InsyaAllah aku cuba mainkan lagu yang cuba yang kita minta nanti. Okay, aku layan sekejap sejak kita punya sedih tu. Okay.

0: ikutilah kami di Pelangi FM, penghibur penggerak minda. Pelangi
1: masih lagi bersama kami Pelangi FM. Terima kasih kepada rakan-rakan yang ada di live TikTok dedication. Malam ini lama sudah aku, boleh aku katakan lama aku dah buat live di TikTok secara sorang, secara solo. Jadi boleh join sama Didi di dedication. Okay, dan join untuk malam ini. Tadi ada tanya, apa dah kamu malam ini? Apa dah besok? Boleh share sama Didi. Kalau ada plan besok kan Bandar Kuceria, share juga. Apa kan kamu buat? Mungkin jogging, mungkin rollerblading, mungkin apa lagi ya, basikal. Okay, share sampai Didi 8333914. Dan mungkin ada juga esok kan berkelah. Oh iseh, berkelah lagi. Ada yang kan hiking, di mana, apa target. 8333914. Malam ni lihat AJL saja Didi. Ah, ni yang masalah ni. Aku pun rasa-rasakan melihat juga, tapi aku baru tahu yang malam ni ada. Esok Mamam Amboyat sama Best 914. Ni yang nada ni. Ni yang nada ni. Ada lagi yang beritahu malam ni keraja. Keraja. Sampai pukul berapa bro? Share sama Didi 8333914. Di mana jua ada berada, kita ni boleh sahaja cicat-cicat melalui live TikTok dedication. Apatah lagi yang ingin menghantarkan voice note 8333914. The Weeknd, Bleeding Lights.

0: Ngapa kau kan? Masin je tu.
1: Kenapa lagi ni?
0: Ni anak kita seorang ah. Cak kita lihat tu.
2: Cawar bawa makanannya. Ia takkan menambah sirah.
1: Mengapa kau kan? Masin je tu.
0: Udah nyangkuk.
2: Satu sudu untuk sehari. Ngam je ni.
1: Maksudnya sudu atuk, sudu teh. Ani, sudu mengot nasi ni.
3: Satu sudu teh atu untuk dibagi-bagi dalam sehari. Bukannya setiap hidangan.
2: Ah.
4: Pesanan ini dibawakan oleh Pusat Promosi Kesehatan Kementerian Kesehatan. Lari.

0: Setiap dari kita mempunyai bakat yang berbeza. Tahniah bagi yang berani menyerlahkan bakat yang dimiliki kerana tidak semua orang mampu merealisasikannya. Pesanan ini dari saya, Auf Ismail, dan dibawakan oleh Pelangi FM.
1: This is your radio. Pelangi FM.

Lagu daripada Mark Ronson bersama dengan Bruno Mars, Uptown Funk. Terima kasih kepada rakan-rakan yang ada doakan untuk semuanya yang ada di live TikTok ni. Ada yang sedih-sedih kah? Ha? Ada yang sedih-sedih? Jangan sedih-sedih. Ada yang belayai sama anak-anak? Tahniah. Kenapa tahniah? Pasal bis kita telah berjaya meluangkan masa bersama dengan anak-anak dan juga isteri tersayang. Tapi bukanlah yang indah membawa belayai ratu indah tahniah. Tahniah juga. Pasal mungkin bis kita ada aktiviti lain. Contohnya besok lai. Kita ni BKC saja. Catu. Okey. Sedia-sedia jual lah. Jangan jual RM10. Mun anak-anak sama pembina yang ikut. Boleh lah. Mana tahu bis kita membalikan dia cucur-cucur kah. Esok sambil jalan-jalan atau siar-siar. Sambil-sambil lah tu ada yang minat bandel. Balik barang bandel. Ada jual lagi yang mungkin kan jogging saja. Tapi kalau jogging, kalau bawa anak damit yang umur 4 tahun ke 5 tahun, bersedia stroller. Jangan bis kita kena harap besok kita dapat berlari 5 km. Stroller, kalau ia ada basikal, suruh ia berbasikal. Tapi insyaAllah bapanya itu menyurung basikal nanti tu. Jadi untuk bis kita yang ada plan, boleh share sama Didi 8333914 untuk malam ini. Jadi untuk esok juga adakan BKC, Aisyah juga. Abang Sarum kita ni esoknya ia akan menghabisi 10 km ke 17 km. Something ke dia tu? Siapakan ke dia tu? Atlet ke?

Lagu daripada Gia Indrawari, Manusia Paling Bahagia. Aku tahulah lagu ni ia bukan sing along, tetapi lagu ni ia membuatkan kita ni macam menari ke kiri ke kanan. Dia realize. Jadi kau suka main lagu ni ya? Entah, lagu ni ia ada tarikannya sendiri. Bukan pasal ada apa-apa, tapi I don't know, lagu ni aku baru dengar setelah salah seorang peserta ada bawa lagu tu yang best on 1-4. Dan ternyata Daus pun suka main lagu ni. Katanya macam entah di lagu tu cute. Tu je. Diorang pun ada cakap macam cana boleh terserempak dengan lagu cuma ni. Aku pun dah tahulah. Kalau diorang nak bawa lagu ni, aku pun dah tahu. Jadi kepada Biskita, kalau ada lagu yang mungkin playlist satu yang Biskita dengar yang anda pernah dibandingkan di Pelangi FM, boleh share sama kami 8333914. Untuk malam ni, awak dah mendengarkan

Sebelangnya FM Pagi Bergerak Minda. Ada yang hantar WhatsApp 8339104. Dek, lama sudah kita anda menterbalikkan konti tu. Oh, rindu rupanya. Kalau macam tu, kita ni layanlah 2-3 lagu dulu. Supaya bis kita punya utak tu berguncang malam ni. Terus bersama kami Pelangi FM.

0: Lagu untuk malam ni cukup, ada yang hantar dia cukup, dia cukup. Marak mataku dia. Ada event yang akan berlangsung besok, yang mana turun naik enduro yang akan berlangsung di Tasik Lama. Kalau naik pasti ada turun. Dia tahu area tu aku sarang helang. Batah aku meninggalkan. Rupa-rupanya bukan macam dulu. Jadi esok antara program yang itinerary yang akan berlangsung untuk event turun naik enduro besok, yang mana resbit telah pun, partisipan check-in hari Ahad ni, 16 Ogos, jam 6 pagi hingga 30, Tasik Lama Recreation Park di Tower. Dan insyaAllah bacaan doa akan dimulakan jam 6.45, safety briefing. Flag off jam 7 pagi, Syaf. Cut off time pada pukul 1 petang. Dan price presentation akan diadakan pada pukul 1.30 minit petang. Jadi kepada biskita yang join untuk turun naik enduro besok, all the best. Didi doakan semoga biskita dalam keadaan selamat besok. Dan malam ini lotah segala kabur dan barang-barang untuk trail run besok, sediakan backpack biskita. Biskita punya stick, pole stick pun sediakan, manalah tahu kan. So all the best besok. Kami doakan semoga bis kita dalam keadaan yang baik besok.
1: Kepada yang memandu, sentiasa bertolak ansur sesama pengguna jalan raya yang lain. Ikuti peraturan yang telah ditetapkan dan jadilah pemandu yang berhemah. Pesanan ini dari saya, Dayat Ahim, dan dibawakan oleh Pelangi FM.
0: Terima kasih Dayat kepada yang memandu katanya. Ini pun lagu khas untuk yang memandu dan khas untuk yang akan join untuk perlumbaan turun naik enduro Tasik Lama esok. All the best diucapkan. Bolehlah aku katakan is a trail run event. Terus bersama kami Pelangi FM.

Terima kasih yang join di live TikTok seramai 47 orang. Ah, 47 orang tu ramai tu. Kalau ramai cuba kata hi dulu. Mau tahu aktif ke indah. Kena lawat bayar ke apa di dia tu Allah. Hai, kita ada DZ95, kita ada Cili Padi malam ni, ada Alif Zayam Mim Iryam. Okey, siapa lagi tu? Syayazi. Allah, nama ni Syaiz Azrin. Neng Bandung ada, Hamzilah ada, Fini Ham, Fadli Afandi, Caramel Vanilla, Syazim, Azim, Ixora, ahem. Okey, siapa lagi? Selalu ke KB jual. Mestilah. Ke KB tu kan kampung. Kalau nak ke kampung kena marah tu. Okey. Syazak Februari. Terima kasih. Okey. Second Child. Terima kasih. Oh, 64 orang. Tapi yang high-nya tu sikit saja. Adakah lagi? Yang sudah cakap high tu jalan. Cakap high lagi. Yang belum cakap high. Cuba cakap high. Kan sabut nama diorang yang ada di live TikTok Plug FM. Bukan. Di live TikTok Dedication. Untuk malam ni. Thank you untuk semuanya. Kita ada Han. Thank you Han. Apa khabar Han? Siapa lagi tu? Jini. Siapa si Jini ni? Jini, kita kata bro. Awi Mirza. Waalaikumsalam. Selamat malam. Siapa lagi belum? Ohayo. Ya, gambar hat putih hitam. Neng Bandung sudah tadi. Amika, terima kasih follow. EZ, hai Padian. Ha Padian, pabar. Terlalai kali DJ Didi melihat anugerah juara lagu. Unda anda dapat melihat. Ho, si Najib. Hello Najib. Apa khabar Najib? Siapa ni? Si Azri. T Masli. Bersambung namanya tu. Lenca Ivo 93. Hai. Siapa lagi? Radio Bruno. Siapa lagi ni yang bersama kita ni tok malam ni? Compression jadi DJ time ada

TikTok sama zaman alam ada TikTok. Jauh bezanya. Memang jauh. Apatah lagi aku ni yang orang bukan apa milenial. Eh bukan. Salah. Bukan Gen Z. Diorang pandai TikTok ni. Aku milenial ni payah sikit. Okay, jadi kepada Aa, udah ada yang tanya. Apa playlist anak Atu ni?

Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa ant, khalaqtani wa ana abduk, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata't. A'udhu bika min sharri ma sana't. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi. Faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa ant. Fadilatnya, jika pada siang hari seseorang membaca doa ini dengan keteguhan iman dan meninggal dunia sebelum matahari turun, maka ia akan menjadi penghuni syurga. Dan jika seseorang membaca doa ini pada malam hari dengan keteguhan iman dan meninggal dunia sebelum pagi tiba, maka ia akan menjadi penghuni syurga.

belakang bangunan bawah jambatan, nama hamba Daud bin Hatan Buruh, serta ilah penggambaran hamba di negara Brunei Darussalam. Hari ini kita menyaksikan spesies yang masa ini merebak hingga ke generasi muda. Spesies Vaporus Asapus, lebih dikenali sebagai Vapor. Lihatlah si Vapor, makhluk yang tidak memilih jantina, mengepul awan misteri di mana-mana, menghirup, menghembus dengan alat ajaibnya. Tapi alatnya ibarat musuh dalam selimut. Sayang, si Vapor sudah ketagihan nikotin yang boleh menjejaskan perkembangan otak. Alat ajaibnya boleh merosakkan paru-paru. Dan si Vapor dengan bangganya, nada je papa berfepane. Indah papa boleh bertukar dalam sekelip mata. Kan menunggu nyawa-nyawa ikan baru berhenti. Putih mata. Hamba Daud bin Hatan Buruh berharap Vapor dapat mengubah tabiat Vapor untuk berhenti demi kesehatan yang lebih baik.

أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون.

فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون.

cobaan daripada Allah Subhanahu wa taala untuk menduga sejauh mana iman kita kepadanya. Dalam hal ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar kita doa apabila kita menghadapi sesuatu yang dirasakan mendatangkan kecelakaan. Doanya ialah, Allahumma la ya'ti bil hasanati illa ant wa la yadhhabu bis sayyiati illa ant wa la hawla wa la quwwata illa billah. Maksudnya, wahai Tuhanku, tidak ada yang mendatangkan kebaikan-kebaikan melainkan Engkau, dan tidak ada yang menghilangkan kejahatan-kejahatan selain dari Engkau. Tidak ada daya upaya dan tenaga melainkan dengan yakni pertolongan Engkau. Menurut riwayat At-Tirmizi, apabila menghadapi sesuatu keadaan yang membimbangkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sentiasa membaca zikir ini, Subhanallahil Azim. Maksudnya, Maha Suci Allah yang Maha Agung. Apabila keadaan bertambah runsing, baginda membaca zikir ini, Ya Hayyu Ya Qayyum Birahmatika Astaghith. Maksudnya, wahai Tuhan yang hidup dan menguruskan alam dengan sendirinya, aku meminta pertolongan dengan rahmat-Mu.

Firman Allah dalam surah Az-Zukhruf ayat 36. Tafsir. Dan barang siapa yang tidak mengindahkan pengajaran, yakni Al-Quran, yang diturunkan oleh Allah, yang Maha Pemurah, maka kami, yakni Allah, akan adakan baginya syaitan untuk menghasut dan menyesatkannya. Lalu menjadilah syaitan itu temannya yang tidak akan berhenti.

Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Astaghfirullahal'azim. Fadilatnya, bacaan ini diamalkan sendiri oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebanyak 100 kali pada setiap hari. Keutamaannya, menghapus dosa, menutup aib, menyampaikan hajat dan berkat harta benda. Menurut satu riwayat hadis, sesiapa yang membiasakan diri membacanya, maka Allah akan memberinya jalan keluar dari setiap duka cita, dari kesempitan dan kesusahan, serta mengurniakannya rezeki dari sumber yang dia sendiri tidak menyedari. 91.4 Radio FM.

Dalam hidup kita tidak pernah tahu dengan pasti apa yang akan terjadi pada hari esok. Malapetaka dan bencana apa yang akan menimpa diri dan keluarga. Penderitaan yang bagaimana akan kita alami sebagai cobaan daripada Allah Subhanahu wa taala untuk menduga sejauh mana iman kita kepadanya. Dalam hal ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar kita doa apabila kita menghadapi sesuatu yang dirasakan mendatangkan kecelakaan. Doanya ialah, Allahumma la ya'ti bil hasanati illa ant wa la yadhhabu bis sayyiati illa ant wa la hawla wa la quwwata illa billah. Maksudnya, wahai Tuhanku, tidak ada yang mendatangkan kebaikan-kebaikan melainkan Engkau, dan tidak ada yang menghilangkan kejahatan-kejahatan selain dari Engkau. Tidak ada daya upaya dan tenaga melainkan dengan yakni pertolongan Engkau.

Menurut riwayat At-Tirmizi, apabila menghadapi sesuatu keadaan yang membimbangkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sentiasa membaca zikir ini. Subhanallahil azim. Maksudnya, Maha Suci Allah yang Maha Agung. Apabila keadaan bertambah runsing, baginda membaca zikir ini. Ya Hayyu ya Qayyum, birahmatika astaghiz. Maksudnya, wahai Tuhan yang hidup dan menguruskan alam dengan sendirinya, aku meminta pertolongan dengan rahmat-Mu.